Pangono na pangono ife trikwenta manduri tava kuimba kwa masuku na ivyo frati pandi suku sukuma kuimba kwa John Timba mbalonga kuti muna nyala lero ife chinafunefe haradi Mozambiki ndi chivirano na chifunano na kuti pananangu arasakana nzeru zinangu za kupuambuanika nzeru zinangu za kutine zinatema nkabe basa ndi basa. Vida ndi vida, banja ndi banja. Tsaona mizizi nangu akazi. Salira mevi mulira. Wa mamunanga, mzizi mbazati kwa anakobiri, ndaka vera nanaya, polero, anakobiri. Pasumana anagona kabozi panyumba. Wa mamunanga, mbazati kuona basa, ndaka vera nanaya, ukulero. Bera msomba mamuna, ayaya. Ife china funefe nkonda radio Mozambiki, ndi chiveranu basi yeni. Tive tenepano kuimba kwa João Timba.

0: ana chimero nkristau ni muntu wa shubanti. Muntu wakudziwa kufala, dziwa kufamba, dziwa cheza na antu. Nkristau. Angati ni nkristau, iye nkabe kwa nisa chitapepe.
1: Mm.
0: Ukrista wachi tina uduvida. Apriya sanga tina uduvida.
1: Avoid
0: a salva sound in my Melisa. Mungu ankoe pantunzi okutondola my Melisa. Aloa, atisia. If it's longa mambo, sene kuti. Angati kuchita pedidi, ungafa, zinako nkabe kufa. Angati usachita pekuipa, ungafa, zinako ya fambu. Pontu sasia panyatwa, ana nafune kubala. Hapewe nzanga. Pina chitewe pi iwe ungafa. Anako na asia padidi, penu panyatwa. Mfunzo, pergunta, question mark.

0: Sekali kali sang cipuri gitu cikarok maputu zina sang maputu musi kurubiri depan hawe kumi dei bozi di bosen sakala sang mal zirok masih bisa gunung lekan ke bogor depan hawe kumi tinsa fika nangkani sang cikau cino sang cipuri gitu. Mungkin sekolah masih di fikir aku nak yang pepu. Ya radio Mozambique di puteri ku fake pekat pembatasan nama tatu. Kami nama ini tempo fuk marwir matasan nama fimba magu matan tanah pada bagam pindi. Apa sahaja buat dia terikat mas van cino atau ambogo sana libat sini tato nomu sempont set. Mega RC FM. Kalau agak lagi kata mampu ni bangun efek terfikir. Nama yang boleh kan satu semua jenis tamu lapan hawe. Kumi na ibuat sana. Pindi si shano. Sebab nama pindi sana omui. Nove set i singgah dah 5 segundos. Para lekar tu sebab yang punya kanis semua tak boleh sama sebisa kuno. Kanis semua sampai kau sebisa kuno sering keluar kuti wan awi dia fa kuka gombe anti praya da makaneta musim tu marake marakui nanti gau cia maputu. Nanti si yang kuti kau bunuh matangwe ya infa ya wan awi dia kuma antungwa kanzi nta kamarakui ne buaya syafisi tante yang kuti kafufuza kaya mbakali ndipo kutukulu kunu hata tsaoni buino mbalu mwe anga tsaende kasamba kwa kumbi kale praia da maka neta ndipo nza kazikisa la mula kuti burani mwuta wane karu shumo fumane homo ya nitsukuleri wa timu la funzisi chikau cha zambezi ya ali wakali kujiba nsiku kubina zuiri ikanatu kufika nsikui panzone kabzone siri pta kusiana siana ndipo na misinto makazi kisidwa yomwenza kala ya matunga ndipo na ina kufanza tumbisa na kupereka mbili nsiku ya funzisi nsiku muno yomwenza nsiku kubina zuiri za mwesa mangwana uno ne mpopo maratikulino mkatu mwanchika uchino mae krishina mafumo anikuti chirala chumwe chini mkuza chirala chumwe chini kaza kwenchika uchino chatete ndipo na nsiku mwenze muno mtifunika kuti pataoneka poso na mazi kuna bifuwa bzatu ndipo bzikali bwino kuti wa omwana bifuwa bzawa wakalo kwenzeka tangwe nizakala chirala chakuti bwana mwazaone pantawe mweyo bifuwa bzatu magamaga ngombe na mbuzi nizafuna mazi ndipo na poço robots.
1: Temos que começar a ter uma capacidade de guardar a comida que ainda temos. Começar a olhar para a questão de reservar a água. Nosso cabrito, o nosso boi, freio também.
0: Zip. Fala, e a mãe Cristina Mahafumo, para o que se vira, só que te dá o ensino de funica com o seu burbuino, só que o seu sunga, mas tipo na poço robots, foi o que tirar a chama, tirem com o querido antes comum, mas como a gente conta, tira sair com pinguiza. Makalidwe ya pifuwa bzatu magamaga mbuzi na ngombe. Kunja kwa dziko wantu kumi na alo mga afandi po kumi na shana. Putikeka po mwikululi bose la wantu usagu dzika buino umakana mfuti manja. Na kamenya mbuti bozi ya mbutu ibozi ya kudzika na Westrand nziku la South Africa. Ndiyo ikalindawe yomwe wantu akamwa. Ndipo chipsi na kubozi. Miambo ya kari zatu za chanyungwe sibozi sina zautumulira nivantawe kumi na ibozi na mpindisi jana.

0: Radio Mozambique monontete pantokodzi pana munthu masiku dzina
1: bonodi
0: masiku tidziwane dzina
1: ndiri vano Sanyalongwe
0: Sanyalongwe
1: Elias
0: mukulongera kupe mbuya Elias
1: ndikulongera kuno katipo
0: katipo perekani kwangu kuti bana dzinza
1: Ano brega mwenyekiri kuna pewanga Elias Augusto abodi Zaia Filipi abodi na kazanga Ivoni Yesi na nangu Arminda na onse na pempira cheche juani maranga apostoli awango seneni
0: kodimu ni maraboma
1: nera boma so dini dini postoli basi
0: mwana mpingo Takuta munankulu gonani kutalena mot
1: Tatenda mungu katipirina zonana